Dogo Mfaume. Lakini pia unamsikiliza hayati Omari Omari na kupata majaliwa. Miondoko inapendwa sana katika jiji la Dar es Salaam na pwani yote.

Webara unaipiga simu nini wataka? Muziki biashara matangazo ni Musa kutoka nadhani Mwibagi. Japo kaandika Mwiyagi. Nadhani Mwibagi kama sikosei.